uaminifu. Umefanya ili nifanye nile, utafanya nile, bado nina uaminifu.